105,5 Star FM dari Michelle Latte dengan Kurasakan Kasihmu Tuhan ya, ini yang di request Bapak Purnam ya, mulai dari tadi. Oke, saya harapkan sudah memenuhi kerinduan Anda untuk mendengarkan pujian ini. Terima kasih untuk Ava Republik ya yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Dan kita masih memiliki banyak waktu untuk kita bersama-sama ya di Persekutuan Udara PTL. Yang satu ini saya hadirkan dari Jeffrey Chandra dengan Semua Baik.

0: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapantiparama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapantiparama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapantiparama. Di SMP Kapantiparama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMP Kapantiparama unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan iptek.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewo! Berikan seorang suara bagi Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin.

105,5 Star FM. Kita masih nikmati terbesar dan mulia, dan kita ada di pengunjung kebersamaan kita pagi ini. Mari kita akan satukan hati dan kita berdoa bersama. Berterima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hari ini yang percaya Engkau yang terbesar dan termulia lebih dari segala, dan yang mengucap syukur buat hari ini buat persekutuan udara yang indah. Dan berkat setiap anak-anakmu dimanapun berada, kami menyerahkan untuk Fandi, keluarga yang hari ini dalam perjalanan dari Singapura ke Tangerang. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, keberhasilan. Juga untuk Tony, Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati Om Yudi dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Dan juga semua anak-anakmu dimanapun berada, Tuhan yang menguatkan setiap mereka. Yang percaya, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang ada di dalam kami, yang bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat hari ini. Kami serahkan Radio Star FM, Bapak Andoko Suwarga, dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berkat kasih akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Ya, akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari GMS dengan Betapa Dalamnya.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali di Morning Classic pada kesempatan hari Minggu ini, 17 Mei 2026 ya. Seperti biasa, sajian komposisi klasik pilihan ya dari musisi dunia bakal kami hadirkan hingga jam 8 pagi. Dan untuk hari ini bareng dengan Vira Zahra. Seperti komposisi yang barusan tampil, Riders on the Storm, ngebuka untuk Morning Classic pagi hari ini. Saya menuju ke komposisi berikutnya by Ignaz Pleyel dengan Flute Concerto in C Major B 106.

Master FM. Informasi perakiran cuaca warga Sar untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026 ya. Kami update dari BMKG Juanda. Rupanya untuk pagi hari ini di wilayah Pasuruan ya, terpantau ini udaranya kabur ya hingga berawan, dan diperkirakan ini bertahan sampai jam 10 pagi. Nanti sekitar jam 1 siang hingga 4 sore untuk wilayah Pasuruan diperkirakan turun hujan ringan. Bahkan sampai jam 7 malam itu turun hujan disertai dengan petir, warga Sar. Udara juga kabur sampai jam 10 malam ya. Itu untuk wilayah Pasuruan dengan suhu udara berkisar 13 hingga 33 derajat Celcius. Arangin mengarah ke utara dengan kecepatan 13 km per jam. Sementara itu untuk wilayah Probolinggo untuk pagi hari ini terpantau udaranya kabur ya. Diperkirakan untuk jam 1 siang hingga 7 malam nanti turun hujan ringan. Jam 10 malamnya udaranya kabur kembali. Suhu udara berkisar 13 hingga 32 derajat Celcius. Arangin mengarah ke utara dengan kecepatan 13 km per jam. Sedangkan wilayah Sidoarjo pagi hari ini rupanya terpantau berawan ya. Jam 7 malam nanti wilayah Sidoarjo terpantau turun hujan ringan. Jam 10 malamnya berawan. Kisaran untuk hari ini suhu udaranya 24 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke barat laut dengan kecepatan 18 km per jam. Sedangkan wilayah Surabaya, warga Sar, pagi hari ini terpantau berawan ya. Dan berawan ini bertahan sampai jam 1 siang. Udaranya kabur ya di sekitar jam 4 sore dan jam 7 malam ini kota Surabaya diperkirakan turun hujan ringan sampai jam 10 malam berawan kembali. Suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, arah angin mengarah ke barat laut dengan kecepatan 13 km per jam. Secara kesimpulan warga Sar, untuk pagi hingga siang ini memang rata-rata wilayah Jawa Timur cerah hingga cerah berawan sampai berawan tebal ya. Namun sekitar jam 1 siang ke atas rata-rata turun hujan ringan, bahkan ada yang disertai dengan petir, khususnya di wilayah Pasuruan sekitar jam 7 malam. Saya menuju ke komposisi berikutnya, kami hadirkan dari Siapang dengan Waltz Opus 17 No. 3 in D flat.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak?
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
2: Dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan?

0: pacar, bahkan bukan lemak jahat, bukan.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
0: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga
3: sehat. Cute time dulu
2: Cute time. Quality time.
3: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
3: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Star FM, the real music.
6: 99.5 Star FM. Baik warga Star, abis ini jangan sampai pindah frekuensi. Kita akan bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup satu persembahan di Morning Classic pagi hari ini dengan Bedrich Smetana, Polka No. 3. Ini Flamayor Opus A.

Goli Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, Star Memory, Salam Nostalgia. Edisi Minggu 17 Mei 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya, masih bareng dengan Vira Zahra. Yes, saya bilang masih karena tadi kan nyambung dari program Morning Classic ke Star Memory gitu ya. Tapi yang jelas kalau minggu pagi ketemu lagi bareng Vira ya. Oke, sudah siap menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia lokal maupun mancanegara. Ya, era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Silakan hadir di WA kami warga Star 081831075. 081831075. Via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting, yang ada hashtag Star Memory. Caption untuk pagi hari ini, orang yang nagih hutang padamu itu, dia minta duitnya yang ada padamu, bukan minta duitmu. Pahami konsep itu ya. Karena terkadang ketika kita meminjamkan uang terhadap seseorang ya, kemudian pas waktunya dikembalikan ya, gak dikembalikan, terus kita itu nagih hutang padanya. Tapi terkadang pas kita nagih hutang padanya, seakan-akan kita itu minta duitnya dia, padahal kita kan minta duit kita yang ada padanya ya. Oke, 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dibuka dua penampilan ya. Tadi ada Krisha dengan Selamat Tinggal Sayang. Kemudian Musik dan Aku by Parta Putri. Kali ini giliran Rano Karno and Nella Regar, Cintamu Sebatas Rindu.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
8: yeah.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Master FM. Lagu Wind Up yang barusan tampil bergeser by Kadalona yang menampilkan Elephant Man ya. Sebuah hits global yang sukses memuncaki tangga lagu Billboard Dance Amerika Serikat dan juga meraih sertifikasi emas ya. Single ini juga masuk dalam jajaran top 10 di berbagai negara dan memenangkan penghargaan bergengsi warga Star. Ya jelas lagu ini dipesan via WA, selamat mendengarkan untuk warga Star yang sudah memesannya ya. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia untuk warga Star yang baru saja mendengarkan. Ayo gabung daripada cuma nguping aja ya. Kayaknya lebih seru deh kalau warga Star bisa bergabung di program ini gitu ya. Seperti yang gercep join di menit awal, kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Ketemu dengan Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Patah Putri, Musik dan Aku udah tampil. Terima kasih. Lanjut ada Ibu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan. Iya Mbak Fira, terkadang orang yang kita pinjami uang gak paham, lalu kita nagih kayak pengemis. Seolah-olah kita tuh yang pinjam uang itu. Ngopak hadir Mbak. Mau pesan Rano Karno, Cinta Sebatas Rindu udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat semua warga Star atau Mbak Fira, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Selamat pagi Mbakku, sehat selalu ya, amin. Lagunya Cobalah Kau Mengerti by J-Rock abis ini tampil ya bro. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi Star Memory. Assalamualaikum juga, waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Halo. Duh, bener banget Mbak, statusnya kuapok wes, aku gak mau berurusan dengan utang piutang. Nanti ujungnya gegeran ya. Requestnya udah tak kirim lewat WA, tadi udah kami hadirkan dari Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything ya. Udah tampil. Matur nuwun je Mbak Fira, sehat-sehat senantiasa, tetap semangat, siap. Kemarin Om Yudi juga abis dari studio Radio Sore FM, abis dibawain makanan banyak, sampai sekarang masih ada itu di kulkas Sore FM ya, separuhnya gitu. Luar biasa, terima kasih Om Yudi ya. Jauh-jauh dari Probolinggo memberikan jamuan makan siang untuk kru Radio Sore FM. Lanjut ada Toto Belenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Mau kirim salam buat semua pecinta Star Memory. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya warga Star by J-Rock. Cobalah kau mengerti.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Star FM, the real music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams, lagu ikonik dari band rock Green Day yang rilis pada tahun 2004 ya, sebagai single kedua dari album American Idiot. Ditulis oleh vokalis Billy Joe Armstrong, di mana lagu ini juga menjadi salah satu karya mereka yang paling sukses dan mencapai posisi 2 untuk tangga lagu Amerika Serikat, Wargesa. Sebuah lagu tentang perasaan kesepian, keterasingan, dan perjuangan batin. Boulevard of Broken Dreams, jalan mimpi-mimpi yang hancur, judul lagunya ya. Itu menggambarkan perjalanan hidup seseorang yang harus menghadapi kenyataan pahit tanpa ada seorang pun di sisinya, Wargesa. Lagu ini tuh sangat melekat dengan perjuangan diam-diam ya, berjalan menyusuri jalan yang sepi, menghadapi keraguan, dan berusaha tetap terlihat kuat di hadapan orang lain meskipun batin sedang hancur gitu. Ya, contohnya aja misalnya seperti seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu atau yatim piatu gitu ya. Kemudian dia kan harus kuat, harus tetap fight agar bisa menjalani kehidupan, bahkan menggapai impiannya gitu ya, dengan seoptimal mungkin tanpa harus terlihat lemah gitu. Jadi terus berusaha seoptimal mungkin ya untuk melanjutkan mimpinya ya, kemampuannya. Dia berjalan sendiri hingga sukses, Wargesa, tanpa ada orang tua yang mendampinginya atau mensupportnya, bukan hanya dari segi mental tapi juga finansial gitu ya. Itu salah satu contohnya. Lagu ini juga merupakan kelanjutan dari lagu Holiday. Jika lagu Holiday itu menceritakan pemberontakan yang euforia, maka lagu ini adalah realitas yang harus dihadapi sesudahnya, Wargesa. Lagu ini juga berhasil memenangkan penghargaan bergengsi seperti Grammy Award untuk kategori Record of the Year pada tahun 2006. Namun lagu ini juga sempat mendapat kontroversi, Wargesa, di mana lagu ini juga sempat memicu kontroversi karena struktur akornya itu dianggap mirip dengan lagu hits Oasis yang berjudul Wonderwall. Oke, kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih banyak untuk keluarga Star yang sudah setia untuk join di menit awal ya. Tadi udah saya sapa di Facebook, sekarang saya sapa di WA 081831075. Saya jumpai selamat pagi, ada Ibu Anis di Bangil. Lagunya Selamat Tinggal Sayang, mungkin dimaksud dari Krisya, udah kami hadirkan ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo, hadir. Lagunya Kedaluna dengan Wind Up, udah tampil, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di Jombang, lagunya Parta Putri, Musik dan Aku, udah tampil, terima kasih. Selamat pagi buat Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Pagi Mbak Vira, lagunya Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, udah tampil ya. Mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, Mbak Yuni, Pak Rite, Mas Toto, Mas Bayu, dan seluruh warga Star, Mat Weekend aja. Untuk Mbak Viranya, sukses, rezekinya mengalir, amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Vira. Lagunya Tiffany, If Love Is Blind, udah tampil ya. Oh, belum tampil, abis ini tampil maksudnya. Dipersiapkan aja tadi. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas dan terima kasih ya, sama-sama. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi Kak Alvira. Lagunya 5 Minutes, Selamat Tinggal, udah tampil. Tadi saya hadirkan yang versi lawas ya, terima kasih. Berjumpa dengan Raffi di kawasan Gempol, Pasuruan. Pagi Mbak Vira. Lagunya Ada Band, terserah judulnya apa. Saya pilihkan Ada Band yang senandung lagu cinta ya. Ribet Mbak Vira kalau minjemin duit sama orang yang gak ngerti konsep itu. Iya, terima kasih.
Ketemu juga dengan Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Alvira. Lagunya Tangis Rindu dari Iis Sugianto mungkin dimaksud ya. Sudah tampil. Selamat untuk semuanya saja ya, pendengar Sun Memory. Selamat berhari Minggu ceria. Salam juga buat keluarga, untuk Mbak Firanya semoga bahagia. Selamat berhari Minggu juga. Terima kasih. Selamat pagi juga buat Adi di Jetis Mojokerto. Hadir ikutan aja Kak Fira. Mantap untuk caption pagi hari ini. Iya, terima kasih. Lanjut kali ini, If Love Is Blind by Tiffany.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup, deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
4: Kamu flu, ya?
5: Iya, nih. Hidung tersumbat. Kepala pusing. Ditambah demam lagi.
4: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya. Sana flu-nya.
4: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu yang tadi di WA tuh ada memesan ada band yang apa aja. Nah ini kami hadirkan yang Senandung Lagu Cinta. Lagu ini tuh rilisnya pada tahun 2006 warga Star. Kemudian sekitar 15 tahun setelahnya atau pada tahun 2021 ya, ada band tuh merilis lagu ini. Dibikin versi terbaru alias new version Senandung Lagu Cinta. Cuman perbedaannya kala itu dirilis saat momentum bulan Ramadan ya, sehingga Senandung Lagu Cinta yang new version ini di tahun 2021 lebih ke arah Senandung Lagu Cinta kepada Tuhan gitu ya. Kayak ada unsur religinya, pesan religinya yang disampaikan. Karena secara gak langsung kalau kita mendengarkan Senandung Lagu Cinta yang versi lawas di tahun 2006, itu pure kayak kita itu antar cinta terhadap lawan jenis atau pada pasangan gitu ya. Tapi yang new version itu ada nuansa religinya warga saya. Karena bertepatan dengan momentum bulan Ramadan, jadi bukan hanya mencintai terhadap sesama manusia atau lawan jenis ya, tapi cintanya itu juga kepada ketuhanan, Tuhan Yang Maha Esa. Yang new version maksudnya. Oke, kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Udah 1,5 jam berlalu warga Star dan masih ada 1,5 jam tersisa untuk warga Star bisa mendengarkan lagu-lagu favorit pop nostalgia lokal maupun mancanegara di program ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Menyapa kembali untuk yang barusan aja bergabung kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Terbaru kalau di WA ada Selamat dari Yono Moses. Selamat dari Yono gitu ya. Pagi Star FM, aku mau pesan di Ambang Sore dong. Di Ambang Sore, mungkin ini maksud itu dari Jamal Mirdad ya. Kami persiapkan, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Sandra di Pasuruan. Selamat pagi, menjelang siang Mbak Vira. Kalau masih nutut nih, tolong dihadirkan Nazareth. Where are you now? Matur nuwun ya, sehat selalu untuk Mbak Viranya. Amin, terima kasih. Insya Allah nutut ya, cuman tunggu waktu mainnya aja. Lanjut, ada Pak Kosim di kawasan Rembang Pasuruan. Hadir Star Memory, salam nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Rano Karno, Cintamu Sebatas Rindu. Kebetulan tadi lagunya udah kami hadirkan di awal karena juga sempat dipesan oleh Ibu Ima di Ngopak Pasuruan ya. Jadi buat Pak Kosim di Rembang bisa ganti request. Mau kirim salam buat Pak Rete, Pak Purmanam, Bu Nini, Pak Tris, Mas Franky, Bu Anis dan semuanya. Untuk Mbak Vira semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Suut, info lowongan kerja bersih-bersih Kak Vira. Di mana nih maksudnya? Kalau lowongan kerja itu kami nggak membagikan ya, karena kami nggak bekerja sama juga dengan instansi tertentu yang nge-share untuk jadwal lowongan pekerjaan di banyak tempat kita, termasuk yang spesifik ke bagian OB ini ya. Tapi kalau nanya info locker di Star FM ya, khususnya untuk bersih-bersih, ini masih belum ya, masih belum ada lowongan. Soalnya yang bagian bersih-bersih udah ada kita dan masih ada sampai sekarang ya. Kecuali kalau bagian bersih-bersih atau OB yang kamu maksud itu pensiun, mungkin kami akan mencari gitu ya. Terima kasih. Jelas kalau mencari sih jelas ya, karena gak mungkin kita penyiar bersih-bersih. Cuman biasanya kalau bagian OB tuh lebih gampang mencarinya sih ya. Atau bekerja dengan otot itu banyak kandidatnya. Biasanya yang agak sulit untuk mencari itu pertama penyiar, terus marketing ya, atau manajemennya gitu. Karena gak semua bisa gitu ya, dan sesuai kualifikasi. Oke, terima kasih Bro Suut. Ada juga ini Pak Tris, kenapa? Kak, ini lo cucuku Sarah, Baim, dan Azriel. Oke, salam buat cucunya Pak Tris ya. Terima kasih. Lanjut, ada Mas Franky di Bangil hadir lagunya Ace of Base dengan All That She Wants.
mau bagi-bagi salam buat Pak Idris, Bu Sugeng, Pak Tris, Mama Arum, Pak Heru, Mama Dian, Mas Sutikno, Mbak Ani, Mbak Reni. Semuanya mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, semoga sukses selalu dan happy weekend. Terima kasih untuk kehadirannya. Pak Kosim ganti requestnya Asmara Novia Kolopaking. Tahu gak warga Sar, saya tuh tiap hari Minggu kok muterin lagu ini terus ya. Asmaranya Novia ini. Mungkin Pak Kosim untuk hari ini bisa ganti request ya. Soalnya hampir tiap minggu ada aja yang request lagu Asmara Novia ini ya. Untuk hari ini saja gak puterin lagu ini. Soalnya selalu hari Minggu ada saja yang request lagu ini ya. Silakan ganti request lagi Pak Kosim, terima kasih. Kalau di Facebook kami yang terbaru Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Rahmat Sunarko. Selamat pagi Kak Alvira. Kak, aku mau dengerin lagunya Cintami Atmanegara. Nyanyian hati udah kami hadirkan ya, Bro Rahmat. Untuk Kak Alviranya makasih. Sama-sama. Kemudian ada Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, pagi Mbak Fira. Waalaikumsalam. Ini aku dari kawasan Jambi hadir. Lagunya Viva La Vida by Coldplay dipersiapkan. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ada juga Mbak Reni dari Kejapanan. Salam nostalgia. Selamat pagi, tetap semangat ya Kak. Siap. Lagunya Gitu Rolis dengan Nona dipersiapkan. Salam kompersa selalu untuk warga Sar semuanya. Untuk Kak Firanya, selamat beraktivitas. Berkah umur juga sehat selalu. Amin, terima kasih. Sandra aja ini, apakah Ibu Sandra? Oh iya ya. Udah bergabung di WA ya. Oke, siap. Satu lagi, ada Robert Armato hadir dari Pasuruan. Lagunya Celine Dion dengan The Power of Love dipersiapkan. Untuk Mbak Firanya, makasih ya, sama-sama. Yuk ke lagu berikutnya, dipesan via WA. Kali ini giliran Jamal Mirdad di Ambang Sore.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
3: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic,
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota. Di payung di lampu kota di sekitar kita.
10: Permisi mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngebut bisa enggak?
11: Loh kan biar cepet sampai mbak.
10: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh mas. Dan dikenakan denda 500.000.
11: Waduh, gawat juga ya mbak.
10: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
11: Betul mis, masuk gue kok.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 STR FM. Satu lagu yang barusan tampil by Lin Kalina Wargestar dengan Kurelakan Sudah. Tapi gak rela nih kalau seandainya Wargestar ditinggal buat bepergian ya. Gak apa-apa sih kalau seandainya masih dengerin waktu lagi bepergian untuk OTW kemana gitu untuk hari ini ya. Kan long weekend, jadi memang sama wajar kalau seandainya Wargestar mau liburan bareng dengan keluarga, bareng dengan rekan-rekan gitu ya. No problem sih. Cuman maksudnya kalau pas request lagu tapi ditinggal kemana-mana gitu, gak didengerin ya. Wah, lagunya udah keputar. Gak rela. Jadi Wargestar kalau memang ada waktu luang ya, tetap bisa tune in di sini aja di frekuensi 105,5 FM. Terlebih kalau seandainya memang beneran lagi OTW ya, mau kemanapun itu, kalau masih dalam cover area kami, masih bisa mendengarkan dengan radio konvensional. Misalnya wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, terus Madura, terus Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang ya, Mojokerto, itu masih bisa menggunakan

radio konvensional atau radio biasa gitulah. Tapi kalau seandainya di luar cover area yang sudah saya sebutkan ya, warga Star bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Lebih tepatnya radio internet gitu ya. Menggunakan kuota internet warga Star. Jadi bisa dengerin di aplikasi Radio Box. Unduh aplikasi Radio Box lebih dahulu di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Bakal muncul logo Radio Star FM itu banyak banget ya, tapi pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Nah itu tinggal diklik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Star Memory dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya, Celine Dion, The Power of Love.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo.
8: Halo, dengan Bu Inina ya?
7: Iya, dengan siapa ini?
8: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
7: Wah,
8: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
7: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
6: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Baik, Kurgistan, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng Geisha. Vokalis band Geisha, Regina Putirai, mengaku senang dengan olahraga lari. Berawal dari iseng untuk sekedar olahraga dalam menjaga kualitas suara, lari kini sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Bahkan, agar semangat menjalankan hobinya, dia tuh bergabung dalam salah satu komunitas lari. Menurutnya, sebagai penyanyi, menjaga kualitas suara itu amatlah penting ya. Nah, oleh sebab itu, dia tuh sangat memperhatikan kesehatan pita suaranya. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan rajin berolahraga. Nah, selain itu, Wargesar, menjaga asupan makanan juga diakuinya sangat penting dalam menjaga kesehatan pita suaranya. Satu lagu dari Geisha, kali ini featuring Lukman Noah, Kukatakan Dengan Indah.

0: Memang. Star
1: FM. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

109,5 Star FM. Sebuah lagu warga star yang rilis pada akhir tahun 90-an ya, dibawakan oleh Nova Urba featuring Rudy Sisara dengan Hati Tergores Cinta. Gak bawa kita ke menit 45 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia, and masih bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya jumpai di WA ada Kak Puro ya, alias Mbak Safuro dari Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Firan cantik. Lagunya Deloitte dengan Diam-Diam Jatuh Cinta udah tampil. Mau kirim salam buat penyiarnya aja. Semoga sehat. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Terus ada Albi Faizal di Wiyung Surabaya hadir. Selamat pagi Kak Alvira. Baru melek ya bro, kali aja baru bangun tidur gitu. Hadir dan mendengarkan Star Memory sambil cari cuan di jalanan. Oh, ternyata udah on fire ya. Kalau request takutnya udah full kuota, jadinya ikutan aja lagunya. Oke, okay. Terima kasih buat bro Albi. Sukses ya untuk cuannya hari ini. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami, saya sapa juga. Ada Albi Faizal di Wiyong Surabaya, Siwi di Pasuruan, Frankie di Bangil, Miun di Grati, Dewi Istar di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Rohim di Tanggulangin, Deswan Vandos di Bondowoso, Bams di Sidoarjo, Hendri di Kedawung, Cak Ron, Ani di Sidoarjo, Echa di Probolinggo. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Sementara itu kalau di Facebook kami Star 105.5 FM yang udah ngasih jempol manisnya, saya sapa juga ya di postingan Star Memory. Ada Robert Armatu, Mas Iki, Sandra Aja, Toto Blendrang, Aba Waisal, Solihin, Alvin Munadifa, Andong Irawan, Hasdi Depanze, Reni, Ashin, Andi Long Firman, Ayub Momstin, Rahmat Sunarko, John Sableng, Gara, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Bu Ima, dan Hendrik B. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami. Mumpung masih ada waktu, saya hadirkan track berikutnya, giliran Ace of Base dengan All That She Wants.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

temani harimu, cerahkan duniamu. Warga San, rupanya waktu sudah mendekati jam 11 siang, jadi waktunya Vira sudah habis buat nemenin warga Star di program Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini bergeser ke Stargate Asai hingga jam 2 siang. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dibawakan oleh BBB dengan Bukan Bintang Biasa.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Temani harimu, cerahkan duniamu. Edisinya hari Minggu, 17 Mei 2026. Yang lagi mager atau bingung mau kemana ya? Barengan aja bareng Rani Krisna. Merapat dan gabung di Star Get Star Joget. Pasti dijamin asoy selama 3 jam ke depan. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik siap memanjakan indera dengar Anda. Jadi silahkan saja langsung choose. Sampai jam 2 siang nanti ya. Satu lagu dari Endang Trivina dengan Tamu Malam Minggu sudah hadir membuka. Lanjut Hamdan ATT kali ini dengan Jangan Cintai Aku. Star Get, Star Joget, asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu. Salah satu lagu dangdut legendaris ya, yang memang dipopulerkan sama Mirnawati. Kalau Mirnawati sendiri itu terkenalnya lewat hits Jeritan Hati. Tapi lagu-lagu yang lainnya juga enak sekali. Baik, warga Star, kali ini sudah membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan untuk Anda yang pengen bergabung, Anda bisa merapat melalui SMS ataupun juga WA ya, di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM.

Baik, ada beberapa request yang sudah masuk ya. Untuk Randy Sapa, sabar dulu. Kali ini hadir dari Om PMR. Orkes Melayu pengantar minum racun dengan Bintangku Bintangmu.

0: Aduh, gimana sih lo?
1: Salah mulu lo, gue pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salah melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Bunda Rita Sugiarto hadir dengan Iming-Iming. Lagu ini ada di album Superhit Rita Sugiarto di tahun 2008. Menceritakan tentang cerita wanita yang terkena bujuk rayu gombal yang harus kecewa karena kekasihnya tidak menepati janji ya. Setelah beberapa dekade atau beberapa tahun kemudian, lagu ini kembali viral, di cover sama penyanyi-penyanyi baru. Lah kok liriknya itu ada buntutnya, cinta siapa, diganti-ganti versi macam-macam setiap orang, cinta bojone dhewe, nah, gitu ya. Kalau Rita Sugiarto sendiri sebenarnya seneng kalau lagunya kembali viral, tapi dia menegaskan kalau lagu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang negatif seperti itu ya. Oke, hadir di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Lani sapa dulu, halo, selamat siang untuk Wak Rete Heru Mulyono. Seger, re, lagi renang, re. Dari kawasan Prigen ya. Menyapa untuk Toto Blenderang, Anwar Eko, Pak John Sableng, Mbak Fira, Mbak Rani, Mbak Eva, Mbak Uzi, happy weekend aja. Oke, terima kasih. Halo untuk Koko Saiful yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo. Halo Mbak Rani, selamat siang, Stargate Asoy. Menyapa untuk semua warga Star saja, semoga selalu sehat walafiat, banyak rezekinya. Untuk Mbak Rani, selamat beraktivitas, sukses selalu, amin. Terima kasih kembali untuk Koko Saiful. Ini baru lagi nih kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan kerasan selalu di Star FM ya. Dari Pasuruan Kota ada Avian, Mission Kashmir-nya tadi sudah hadir. Tak doain Mbak Rani sehat dan banyak rezekinya untuk semuanya juga. Dan untuk Star FM semakin jaya di udara. Ditunggu sambil minum es degan. Duh enaknya, seger banget. Saya pesan satu, gak pakai gula, gak pakai es. Ikut degan jadinya ya, bukan es degan. Oke, lanjut ada Albi Faisal yang ada di Wiyung, Surabaya. Assalamualaikum Bunda Rani. Waalaikumsalam. Tadi PMR sudah hadir dengan Bintangku Bintangmu ya. Kemudian juga Om Yudi. Om Yudi, kalau Maggie Z itu gubuk bambu, kalau yang gubuk derita itu Hamdan ATT. Tapi karena tadi Hamdan ATT sudah hadir, jadi mohon maaf yang Rani hadirkan yang versinya Maggie Z yang gubuk bambu ya. Oke, terima kasih Mbak Rani, selamat tugas aja ya, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada Mas Frankie juga yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Kosi, Mama Arum, Cak Kencur, Bu Lili, ada Pak Purmanam, terus juga ada Bu Susmia. Semuanya selamat liburan, semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Amin, terima kasih. Satu lagu diambil dari soundtrack film Hong Menebi Piar Kia. Kali ini hadir dengan Ham Piar Hetum Hare, diminta sama Raffi yang ada di kawasan Gempol. Selamat siang saja.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.

0: ini demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star GS 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Yang satu ini hadir dari judul serial yang sama ya, Huda Ar Mohabbat. Hadir dengan satu lagunya Huda Ar Mohabbat lewat suara dari Rahat Fateh Ali Khan. Sampai di menit ke-21 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang masih setia, yang sudah bergabung juga. Yang belum, ayo silahkan. Waktunya masih panjang dan lagu-lagunya juga masih cukup. Kalau ada beberapa request lagi ya, silahkan saja. Terima kasih untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin.

Oke, selamat siang juga yang ada di Gorontalo sana. Pasti dengerinnya Radio Bok ya. Halo Mbak, selamat beristirahat untuk warga Star FM. Buat Mbak Alvira juga selamat beristirahat bersama keluarga. Aduh, kalau di sini yang bertugas ya nggak ada yang istirahat bersama keluarga. Oh, siaran kabeh. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Reni, Prianti Katerji. Oh, Bollywood lagi. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam buat warga Star semuanya saja. Buat Mbak Rani sehat selalu, makin lancar rezekinya, berkah umur dan juga bahat syukriya. Oke, koi batanahi untuk Reni yang ada di kawasan Kejapanan ya. Berkah umur asyik lalu. Reni Prianti Katerji ya. Halo Raffi di Gempol, lagunya juga sudah Rani hadirkan ya, terima kasih. Kali ini berlanjut di satu lagu dari Iis Dahlia dengan Asmara Kurindu.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak kosata tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak kosata tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai?
4: Minyak kosata tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Stargate,

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi,
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Stargate.

103.5 Star FM, masuk sesi Star of the Month. Kali ini masih bersama dengan grup band Keisha ya. Momo, vokalis lama Geisha, masih sering mendapat perhatian penggemar karena gaya hidupnya setelah menikah dengan pengusaha mapan bernama Nicola Reza Samudra yang dinilai cukup mentereng. Suami Momo adalah pengusaha sukses di bidang furniture dengan bisnis yang telah meraih kesuksesan di pasar global. Baru-baru ini, Momo juga menunjukkan pabrik suaminya yang luasnya mencapai 8 hektar. Kemudian pada tahun 2024 lalu, Momo juga memberikan kejutan istimewa kepada kedua anaknya, Bril dan juga Abe, dengan mendirikan sebuah taman bermain pribadi di vila mereka sendiri yang lokasinya hanya berjarak 5 menit dari rumah mereka.

0: the mom.
1: Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Itje Trisnawati dengan Badai Biru hadir membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Baik, selamat siang. Lanjut, Rani Sapa ini. Oke, ada Bu Mulia yang ada di Raos Baru. Menyapa untuk my family in Waru Rejo Kejapanan ya. Salamnya sehat selalu. Untuk Mbak Reni semoga lancar rezekinya dan cantik selalu. Amin. Terima kasih. Di Facebook juga selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir. Selamat siang Mbak Reni, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Pak John Sableng. Judulnya Bola Si Enak Ebal. Sudah hadir tadi ya Pak John ya. Kemudian juga ada Robert Armato. Mohon maaf Hamdan ATT sudah hadir tadi di awal sebagai lagu yang kedua, jadi jelas gak bisa Rani hadirkan. Masih ada waktu untuk merubah requestnya. Silahkan ya Om Yudi. Ya tadi salah judulnya. Mendung Mbak di Probolinggo. Wah, alhamdulillah. Di sini memang enggak begitu panas sih. Lumayan redup. Selamat siaran ya, tetap semangat. Amin. Terima kasih kembali untuk Om Yudi. Halo juga untuk yang sudah memberikan like-nya, ada Robert Armatu, Bunda Gemoy, ada Yohanes Wahyudi Ava Republik, ada juga Andong Irawan ART. Amin Toat Boy Zen, Mas Iki, Pak John Sableng, Solikin Solikin, Hendrik Beat, Mas Utekno, Toto Blendrang, Aba Westel Samplangan dan juga ada Hasdi Derpanser. Tinggal satu informasi yang satu ini untuk warga Star yang kali ini lagi badannya pegel-pegel dan capek gitu ya. Itu wajar, apalagi yang aktivitasnya padat. Tenang, sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, satu lagu Bollywood kali ini. Dari Sandra film Namgam Hamjaiga. Hadir dengan Hametum Sehepiar.

0: Mas, mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0314040999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
9: Star Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Master FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Lilis Karlina Hari dengan Reformasi Cinta, dan membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Ada Eva Prasanti di Stargate sesi yang kedua. Satu lagu terakhir dari Mansur S hadir dengan Penantian. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya hari ini? Minggu 17 Mei 2026, saya Eva Prasanti yang bersama Anda selama 3 jam ke depan ya, di program Stargate sesi yang kedua, Sik Azek. Ya warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, dari yang sudah kami hadirkan, Intan Caca muncul lewat satu lagu yang berjudul Teh Poci. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari Eko Show dan Ferry Klau ya. Lewat satu lagunya, Lu Kenal Veronica Ko?

105,5 Star FM. Lala Windy sudah kami hadirkan ya. Penyanyi dangdut, pencipta lagu, presenter dan model asal Jawa Timur. Terkenal lewat lagu PPKM. Bukan pembatasan pada zaman COVID begitu ya. Tapi pelan-pelan kamu menghilang. Ia merintis karir bernyanyinya dari panggung ke panggung sejak kelas 4 SD hingga namanya melambung di platform digital. Dikenal luas karena sering berkolaborasi dengan musisi Jawa Timur seperti Gary Mahesa. Dan memang Lala Windy ini terkenalnya, terangkat namanya itu mulai tahun 2021 begitu ya. Berarti sekarang 2026 ya, 5 tahun lah Lala Windy bisa kita dengar karya-karyanya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati, halo, selamat siang. Cundamaninya ditunggu ya. Om Yudi, baru saja kami hadirkan lagu yang Anda inginkan. Banyu Kali begitu ya. Terserah Mbak penyanyinya siapa. Oke, siap, baru saja muncul dari Lala Widi. Oman Kanyor, Ava Republik, Toto Blendrang, terima kasih buat like-nya. Monggo kalau mau request, mau menyapa warga Star yang lain atau mungkin mau berbagi informasi. Kalau di sekitar studio cuacanya siang ini sedikit lebih redup, anginnya juga berhembus kencang. Semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Oke lah, dari pilihannya Bu Ani saja yang saya hadirkan, Denny Caknan, Cundamani.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

0: of the mom.
1: Ser- 105,5 Star FM. Warga Star, Robby Satria bukan hanya dikenal sebagai gitaris band ternyata ternama Geisha ya, melainkan juga mentor bagi musisi muda yang ingin meniti karir di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar kelas bisnis musik dan didirikan Aldo Sianturi, Robby menekankan bahwa modal bakat saja tidak cukup untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ia berpesan agar musisi muda tidak terlalu terobsesi angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekedar menjadi perbincangan sesaat atau viral di internet. Ia mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang tengah mereka jalani. Dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional agar tidak mudah tumbang oleh perubahan tren. Baik, kami hadirkan lagu dari Geisha, Adil Bagimu, Tak Adil Bagiku.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Sik asik.
10: Aku dipulih.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia?

0: sakit kepala, dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu, ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai
8: terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu cerahkan duniamu. Terima kasih untuk Asmawi Awi. Terima kasih untuk apa yang sudah di-share ya. Abah Waisel, Om Yudi sama-sama. Yang hadir juga ada Pak John Sabnam. Mas Frankie, lagunya tadi sudah ya, khas di Der Panzer. Muhammad Soleh, Mas Iki, Om Yudi, Andi Long, Abah Waisel, Oman, Ava Republik, Toto Blendrang. Terima kasih buat like-nya. Oke lah, warga Star Rockline yang berikutnya akan menemani Anda ya bersama dengan Yudi Farel. Akhirnya saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tepat di hari Minggu ini, hari yang ke-17 ya, di bulan Mei 2026. Tepat Anda juga menikmati hari libur, bisa bersantai di rumah. Anda mendapati sebuah varian program yang hadir sepekan sekali saja, mengumpulkan deretan lagu-lagu bernuansa rock and metal ballad. Jadi sajian utamanya dari 5 sore sampai dengan 7 malam nanti, kita ketemu kembali di program Rockline. Saya Yuri Frel yang senantiasa hadir di program ini, kembali tampil buat Anda sampai dengan tuntas nanti 2 jam ke depan. Saya sudah awali dengan memunculkan satu lagu yang dirilis pada 20 Agustus tahun 73 dan Anda bisa pati dalam sebuah album rilisan milik dari The Rolling Stone, God's Head Soup. Terselip di sana ada satu lagu yang ditulis oleh Keith Richards dengan bantuan dari Mick Jagger, Angel. Nomor ini jadi awal dan siap menghadirkan kembali saya di urutan kedua di program Rockline ini, Nightwish dalam Walking in the Air.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Eh, Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai.

0: Cukai Pasuruan dan 105,5.
1: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139.

Artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya, kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Kita lanjut kebersamaan kita di program Rockline yang sudah dimulai tadi, sudah dibuka begitu ya, tapi baru berlanjut kini usai jeda waktu maghrib oleh Pandan Pasuruan sekitarnya. Saya juga sudah lepas beberapa tampilan, di antaranya baru saja muncul ini adalah satu nomor lawas milik Nazareth, Where Are You Now. Jadi satu tampilan yang paling ditunggu oleh Toto Blendrang gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto bergabung via Facebook kami, menyapa semua para pendengar Star FM dimanapun berada gitu ya. Beberapa tampilan juga sudah saya hadirkan, seperti Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, yang tadi menghadirkan America dalam A Horse With No Name. Kemudian saya juga sudah lepas satu track yang dihadirkan oleh Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, sebuah karya dari Cinderella, Heartbreak Station. Selamat bergabung juga untuk GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadirkan satu rilisan baru dari Geoff Tate, yang mantan vokalis Queensryche itu, dalam single barunya Do You Still Believe atau Insania Angels in the Sky. Halo juga untuk Chris Fislick. Tracknya itu dari Lifehouse yang Take Me Away. Agak-agak maga juga beatnya itu ya. Sesekali up, sesekali middle, tapi gak ngelow banget. Jadi ragu saya melepasnya. Tony Azura juga sudah menyatu via Facebook untuk tampilan dari Megadeth, Promises atau Whitesnake yang Is This Love. Halo Bapak John Sableng, hadir juga untuk rock set yang Fading Like a Flower. Sementara Hendrik Beat mau dengar Scorpion yang White Dove. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Mau dengar apa nih? Epica yang Cry for the Moon. Cocok nggak ya di sini Cry for the Moon? Oke, terima kasih. Oke, itu dulu ya. Sementara disambung lagi nanti untuk ketemu dengan warga Star. Ini segera kita lanjut saja ke bersamaan. Usai Nazareth, kita langsung simak saja sebuah rilisan baru dari sang mantan vokalis Queensryche, yakni Geoff Tate, yang sekarang ini beraksi solo gitu ya. Sebuah single baru berjudul Do You Still Believe, merupakan muatan dari album baru Geoff Tate yang nantinya ditajuk Operation Mindcrime 3. Jadi melanjut aksinya dia waktu masih bersama Queensryche. Nah, kali ini tampilnya solo melanjutnya itu ya. Baik, albumnya sendiri dirilis di awal Mei 2026. Artinya sudah lepas edar ini albumnya ya. Langsung kita simak saja. Do You Still Believe? Geoff Tate.

kembali Mas Star FM. Kebersamaan kita sudah dihiasi juga dengan hadirnya band Kawakan yang sampai dengan saat sekarang ini gak pensiun-pensiun gitu ya. Padahal beberapa tahun yang lalu mereka tuh sempat berencana pensiun, mandek dari aktivitas bermusik, tapi rupanya gak kejadian ya. Masih terus lanjut sampai dengan sekarang. Itu dia band hard rock asal Jerman, Scorpions, sudah hadir dalam Waida alias Merpati Putih. Oke, sekarang waktunya saya cek kembali kebersamaan warga Star yang bergabung via WA gitu ya. Saya ketemu dengan Hendrik Beat yang dari kawasan Pasuruan Kota yang menantikan munculnya Nirvana dalam Something in the Way. Halo juga untuk Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik. Kalau Anda memilih Nightwish, sayang sekali tadi Nightwish sudah tampil di urutan kedua dalam Walking in the Air, jadi Swineheart terpaksa harus disimpan begitu ya. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonatti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Eko Metal Twang juga tidak ketinggalan. Selanjutnya dari Gresik saya ke Wiyung, ada Albi Faisal yang juga sudah menyatu di program ini sekaligus menyodorkan Periferi dengan karyanya Priestess sebagai pilihan. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto lebih menantikan Blind Guardian dalam The Bard Song. Terus ada juga Mas Frankie yang dari kawasan Bangil begitu ya, menantikan Guns N' Roses dalam November Rain. Menyapa GG, Santi, Chris Wislik, Pena, Satria Putra, Felicia, Arfi, Aska, Tom Bonatti, Eka, Anwar Eko, ada juga Iva, Hendrik, Naila, dan semuanya saja. Salam uhuah Islamilah ya. Oke, terima kasih Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Sabar menanti untuk kemunculannya. Selanjutnya saya langsung sambung saja kehadiran Scorpions dengan Nirvana lewat Something in the Way.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat

0: Bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
1: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ya, kini kita jeda dulu Rockline dan kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Geisha tentunya. Di mana menurut Geisha, tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album mereka Love Recalls, yakni proses panjang dalam brainstorming dan bertukar opini antar musisi dan produser, khususnya terkait dengan referensi musik. Salah satu pengalaman berkesan bagi grup musik Geisha saat menggarap album terbaru Love Recalls, itu adalah selama proses pembuatan album ini mendapatkan kesempatan untuk bekerja bareng dengan Dream, ini band begitu ya, kemudian Enrico Octaviano, personil dari Lomba Sihir, kemudian Ivan Dewanto, Agung Munte dari Hook, dan Andy Arman dari atau lebih tepatnya produser dari 420. Karena dengan kerjasama ini, Geisha berhasil melahirkan album Love Recalls dengan musik yang sangat berwarna, sembari tetap menjaga esensi sekaligus juga originalitas dari lagu-lagu sebelumnya. Kita simak salah satu muatan dari album Love Recalls, Karena Kamu.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput bisa enggak?
2: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
2: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
1: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
2: Betul, Mas. Masuk gue kok.
1: Awas, Mas.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Saya baru mainkan satu tampilan yang dihadirkan kemunculannya oleh Bapak John Sablem gitu ya, dari Rockset untuk Fading Like a Flower. Sepertinya sudah waktunya untuk menuntaskan ketemu dengan warga Star yang aktif hadirkan tampilan pilihannya baik via Facebook maupun via WA begitu ya. Kini saya jumpa Aris Bahrudin merapat di Facebook untuk menantikan kehadiran Stratovarius dalam If the Story is Over. Ada juga Bapak Irmulyono yang memunculkan track lawas dari Frankie Miller, Jealousy. Sementara Arsyad Serawi, lagu pilihannya sudah saya lepas duluan begitu ya, dari Mr. Big untuk Wild World. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, selamat bergabung di Rockline, menyapa semua kru juga para pendengar Star FM. Sedangkan Satria Putra mau simak Slaughter dalam Fly to the Angels. Ada juga Hendrik Beat, lagunya sudah dimainkan tadi. Tadi ketemu yang di WA terlebih dahulu gitu, untuk Something in the Way. Ada juga Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, senja menjelang malam. Sekarang sudah malam. Rolling Stone masuk nggak? Kalau mereka masuk di acara ini, aku pengen dengar As Tears Go By. Boleh, cuman sayangnya Rolling Stone sudah muncul duluan di awal membuka tadi dengan Angie. Jadi As Tears Go By-nya bisa disimpan di lain kesempatan begitu ya untuk Om Yudi. Semoga tetap menikmati tampilan-tampilan lainnya yang masih memungkinkan untuk hadir sampai dengan 7 malam nanti. Baik, sekarang kita langsung simak saja tampilan berikutnya. Ada track panjang dari Guns N' Roses, pilihan dari Mas Frankie, November Rain.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello. Emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan dari Frankie Miller dalam Jealousy, kebersamaan kita di program Rockline bakal segera dihentikan. Namun demikian, kebersamaan kita masih berlanjut di program lainnya yang bakal melanjut kebersamaan Anda dengan 105,5 FM. Ada program Rockstars untuk durasi 3 jam berikutnya. Jadi segera kita akhiri saja kebersamaan kita di Rockline dengan tampilan pungkasan. Tapi sebelumnya saya jumpa dulu ada Arifin Ahmad yang ada di kawasan Gorontalo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak begitu ya, via Radio Box. Mengucapkan selamat beraktivitas buat warga Star FM yang ada di kawasan Pasuruan gitu ya. Oke, terima kasih. Inilah tampilan penutup dari Slaughter, Fly to the Angels.

Bang kembali Mas RFM temani harimu cerahkan duniamu. Hadirnya Freedom Call featuring Petri Lindros dari NC Verum dalam Happy Metal Happy Core menandai kita sudah menyeberang ke program yang lain. Setelah jalan bareng di 2 jam Rockline, ini ada peluang 3 jam ke depan. Jadi sejam lebih panjang dari kebersamaan sebelumnya. Ini kita menyatu di program Rockstar. Tentu saja masih di hari yang sama, hari yang ke-17 di bulan Mei 2026. Ada kesempatan bagi para pecinta musik keras dengan beragam bentuk dan variannya untuk bisa disimak sampai dengan rampung di 10 malam nanti. Penampilan awal Freedom Call bersama Petri Lindros yang digamit sebagai bintang tamu untuk hadirkan Heavy Metal Happy Core bakal segera saya lanjut dengan hadirnya Leather Witch lewat This Inside The Rockstar with me, Yudi Vrell.

0: 짠 동사핫
1: 여페나 게
2: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Anda baru simak gitu ya, atau saya hadirkan satu tampilan yang datangnya dari satu single yang dirilisnya itu kurang lebih belum sampai 2 pekan kemarin gitu ya. Jadi sekitar 11 harian. Datangnya dari band Maestro Melancholis dari asal Gothenburg, Swedia, Evergreen, yang menjelang rilisan album studio mereka yang ke-15, Architect of the New Wave. Mereka itu album ini yang rencananya dirilis 5 Juni gitu ya, 2026, jadi tinggal kurang lebih berapa hari lagi tuh. Ya sekitar 2 pekanan lebih gitu ya, lewat label Napalm Records. Mereka meluncurkan single Living the Emptiness yang baru saja saya hadirkan. Sebuah nomor yang menawarkan chorus yang boleh jadi terasa agak beda dari tampilan-tampilan Evergrey sebelumnya. Formasi yang sudah lebih dari 30 tahun berkarir begitu ya. Mereka ini mahir membangun kembali masa depan mereka, mengubah api batin mereka menjadi sesuatu yang tidak terbendung. Jadi seringkali memang karya-karya dari formasi Evergrey itu nuansanya melodis, progresif, gelap, yang paling masif dan intim ya. Album penuh terbaru Evergrey, Architects of a New Wave, ini akan dirilis beberapa hari sebelum band ini tampil sebagai bintang tamu spesial untuk band-band heavy metal kenamaan yang tak terbantahkan, yakni Iron Maiden, untuk 2 pertunjukan dalam tour dunia Run For Your Lives mereka. Nantinya Anda bisa menikmati gitu ya, deretan nomor-nomor unggulan dari album ini, mulai dari title tracknya Architects of a New Wave, kemudian The World Is On Fire, Living Emptiness, Heaven, The Prophecy, kemudian tentu saja masih banyak materi-materi lain yang bakal mereka bawakan di atas panggung nantinya. Oke, itu tampilan yang hadir di urutan ketiga dari kebersamaan kita di program Rockstars. Dan seperti biasa, program ini juga bakal merangkum materi-materi yang dihadirkan warga Star dengan cara kirim pesan singkat di WA kami 0818310755 atau juga di sosial media Facebook kami. Postingan paling barunya sudah bisa dicek. Setelah diketemukan, tinggal tulis di kolom komentar untuk materi yang diinginkan ya. Sebelum ke request, saya bakal segera hadirkan dulu tampilan yang juga masih baru. Kapan hari sudah tayang perdana. Kali ini bakal saya ulang hadirkan kembali band yang sudah cukup lama. Mereka ini terpaksa harus vakum begitu ya, sepeninggal sang vokalis Worldane. Kita ketemu lagi dengan Sanctuary yang rupanya sudah siap balik lagi aktif begitu ya. Paling tidak lewat satu single yang menandai baliknya mereka, North of the Living.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
0: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Anda baru dengar karya terbaru dari duo metal legenda asal Norwegia, Dark Throne, di mana mereka resmi mengumumkan peluncuran album paling baru mereka yang bertajuk Prehistoric Metal. Nah, rilisan ini sekaligus menjadi penanda perayaan 40 tahun konsistensi mereka di industri musik cadas ya. Album yang sangat dinantikan ini dijadwalkan menyapa para penggemar sejak 8 Mei, jadi sudah beredar begitu ya. Nah, menariknya karya ini disebut-sebut membawa kembali aroma black metal yang kental, sebuah elemen yang sudah lama dirindukan oleh para loyalis mereka. Henry, sosok sentral di balik Dark Throne, menjelaskan kalau pemilihan nama Prehistoric bukanlah tanpa alasan. Istilah ini merujuk pada cara pandang mereka dalam mengolah musik yang tetap berakar pada gaya lama, namun tetap terasa segar begitu ya. Dia menegaskan kalau album ini adalah representasi jati diri mereka sebagai unit metal yang autentik. Sementara dalam penggarapannya, Dark Throne melakukan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya mereka sering bermain dengan tempo lambat atau plodding, di album Prehistoric Metal ini mereka memilih untuk mengencangkan ikat pinggang dengan menyuguhkan 8 lagu yang padat. Setiap lagu dipenuhi dengan riff gitar yang tajam dan agresif. Fenris mendeskripsikan materi kali ini sebagai sesuatu yang barbar namun tetap memiliki sentuhan kemahiran teknis yang apik. Kolaborasi di dalam studio pun dilakukan secara lebih intens untuk menghasilkan suara yang maksimal. Nah, proses rekaman dilakukan di Chaka Khan Studio Oslo di bawah arahan produser Ole Oftedal, Silje Hogevold, dan Mats Luis. Untuk memastikan kualitas audio mumpuni, proses masteringnya melibatkan nama-nama besar seperti Jack Control dari Ernest Dohr dan Maur Applebaum Mastering. Nah, meski antusiasme penggemar sangat tinggi, namun hal yang perlu dicatat adalah Dark Throne tetap pada prinsip mereka untuk tidak melakukan tur konser. Album ini murni menjadi persembahan studio bagi para penikmat musik metal di seluruh dunia, di mana sesi pra-pemesanan sudah dilakukan atau sudah bisa dilakukan di kanal resmi mereka ya. Oke, itu dia kabar yang saya bawa dari kubu Dark Throne, di mana kemunculan mereka dengan Siberian Thaw ini juga menjadi materi request begitu ya, tepatnya oleh Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat malam juga untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Tampilan band asal negeri sendiri bernama Mouthless untuk Hypne Sang Penantang rupanya tidak tersedia di koleksi kami, jadi belum bisa dihadirkan. Malam juga untuk Adi Metal Size 2 yang ada di kawasan Suroboyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan gabung, menantikan Exting, Lead Injector, Hexadeath, atau juga Cruel Force. Dari empat nama ini yang sudah siap untuk segera dihadirkan, Exting begitu ya. Kemudian juga sudah menyatu di sini GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GG seperti biasa menghadirkan banyak opsi bagi saya, mulai dari Edu Falasi featuring Veronica dalam Mi'raj begitu ya. Ada juga Savage Mania, Luveh, ada Mereth, ada Leather Witch. Leather Witch-nya kebetulan tadi sudah muncul meski tidak dengan Heroes and the Dice. Ada Moonlit Masquerade, ada juga Wizard. Mana yang bakal muncul? Dicek nanti gitu ya. Saya beralih ke Facebook dulu karena saya juga sudah melepas satu nomor baru dari Monster City dengan Veil of Disillusion yang malam hari ini dihadirkan oleh Hasan Hellfrog buat didengar bareng warga Star tentunya. Ada sapaan buat Mas Irmulyono, salam angguk-angguk. Irul Iskandar kembali membongkar album Pure World yang terbaru untuk dimainkan materi mereka yang ketiga buat disemang nanti. Sedangkan Hendrik Beat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malam hari ini memunculkan dua karya dari Where Deprivation Lies, antara Reaches to the Conjurer ataupun Black Rain. Kemudian ada Eko Fans Megatron Iki, ikut bikin budak katanya di Rockstar lewat track lawas Pultura Arise. Ada juga Biantoro Lahardewo begitu ya, yang memunculkan Simbiotik dalam LVDT.
Sekarang juga Crispy Slick sudah hadir malam hari ini di Rockstars, menitipkan satu track saja dari Majestica, A Story in the Night. So, ditunggu. Kita simak dulu Xting dalam In Conspiracy We Trust.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105 kembali Mas Star FM. Tampilan barusan sepertinya nggak perlu info panjang lebar begitu ya. Track ini sudah pasti sangat dikenal begitu ya, dan juga sudah begitu akrab di telinga. Sekarang langsung lanjut saja, cek kadar Tanama yang sudah menghadirkan nomor pilihannya di program satu ini via WA. Arfi Florinen termasuk yang gabung via WA dari kawasan Dadap Kuning Gresik. Tampilan dari Tristania yang dinantikan dengan Phil Enchantress. Menyapa Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, juga Eko Metal Twek, gak ketinggalan begitu ya. Baik, terima kasih. Saya tinggalkan Arfi untuk sapa Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin. Galnerius saja yang Angel of Salvation. Kalau bisa yang versi 7 menitan begitu ya. Kalau gak ada versi 7 menitan, dipilihkan lagu dari album Angel of Salvation. Oke, nanti semoga ada pilihan-pilihannya begitu ya. Anwar Eko dari kawasan Candi Sidoarjo memunculkan Obituary, Demi Berger, ataupun Annihilator. Yang disapa Arfi Florinen, Toto Blendrang, kemudian Frankie yang ada di Bangil, Bapak RT, kemudian Pak John Sableng, Mas Utekno juga Chris Fisley. Agus Velian yang ada di kawasan Sumo Bito Jombang, selamat bergabung juga untuk Anda. Menunggu kehadiran dari Power Wolf lewat Werewolves of Armenia, atau boleh juga Dead Boys Don't Cry. Satu lagi di WA sebelum saya bergeser ke Facebook, ada Robert Cavalera dari kawasan Tretes yang memunculkan Heavenly dalam Sign of the Winners, tag lawas begitu ya, atau satu tampilan lawas lainnya dari Sonata Artika, My Celine. Buat disimak Arfi Foronian, kemudian Toto Blendrang juga bareng Tom Bonati. Facebook ada Biantor Lahardewo, sudah tadi Chris Fislik ini ya, hadir menantikan Majestika dalam A Story in the Night, kayaknya tadi juga sudah kebaca. Yang belum ini nih, Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, The Rockstars ini gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat malam saja untuk semuanya. Bagus Darmawan, entreksnya itu sudah sempat diperkenalkan kemarin, tapi ini nomor baru. Apakah saya lepas kembali malam hari ini? Kita lihat peluangnya, gitu ya.

Oke, masih saya lanjut. Setelah berikutnya ada Arsyad Syarawi yang menghadirkan kembali band yang sudah terkubur, Dissection, dalam Night's Blood. Satria Putra juga sudah merangsek masuk di program ini untuk kemunculan dari formasi Manowar lewat Fighting the World atau Heal and Kill. Siap. Tapi yang jelas kita bakal ketemu dulu dengan satu band metal atmosferik asal Finlandia. Nama mereka Mareth. Tampilan ini dihadirkan oleh GG dan siap kita simak single debut mereka yang bertajuk Breath of the Dying Sun. Nomor ini sendiri dirilis 14 Mei ya, jadi masih beberapa hari kemarin atau kemarin lusa tepatnya. Tiga hari kemarin gitu ya. Nomor ini bisa dijumpai dari mini album self-titled yang akan dirilis pada akhir tahun nanti, tahun ini, lewat label Inverse Record. Band ini menampilkan wajah-wajah familiar dari kancah metal Finlandia. Juga para anggotanya memiliki pengalaman bermain di band-band seperti Hanging Garden, Samhain, Crimefall, juga Where's My Bible. Sementara lagu-lagunya yang dikatakan oleh Tony Hinkala dibangun dari emosi dan kegelapan yang dia rasakan yang ada di dalam dirinya, di mana bagi dia musik ini adalah cara untuk mengungkap dunia batinnya dan membawa ke permukaan hal-hal yang sulit diungkap dengan kata-kata. Musik ini bergerak antara keindahan, melankoli, dan suasana gelap, tetapi selalu ada cara yang bisa ditemukan di balik permukaan. Lagu-lagu di mini album dari Mareth lebih dari emosi atau lebih dari sekedar emosi daripada rencana. Terkadang satu melodi atau suasana hati membuka seluruh dunia di sekitar lagu ini. Itu komentar Tony Hinkala ya, berkaitan dengan mini albumnya yang bertajuk Mareth. Kita simak saja tampilan dari band anyar satu ini.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya, tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tau.
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Saya putuskan formasi Entrex saya lepas kembali BTS setelah sempat diperkenalkan di episode kemarin. It's for the kids. Jadi single paling baru dari formasi Entrex yang paling tidak ini memberikan gambaran seperti apa materi-materi yang di album baru mereka yang bakal dilepas beberapa saat ke depan gitu ya. Baik, sekarang kembali lanjut cek deretan nama-nama yang sudah join program ini. Sujamal yang ada di kawasan Krian menantikan Voivod dalam Tornado. Ada Tom Bonati yang menantikan Evanescence dengan Who Will You Follow. Cuman Evanescence tidak muncul di program Rockstars begitu ya. Jadi genre Evanescence tidak termasuk ke deretan genre yang dimunculkan di program Rockstars. Mereka manggungnya di program Radioaktif untuk program apresiatifnya. Secara umum mereka juga tampil di program Rock Hits setiap Senin sampai dengan Jumat 8 hingga 10 malam. Sepanjang untuk Robert Cavrera, Arvi Florinen, juga Ayub Malmsteen. Ada Bapak Hir Mulyono yang merantikan King Diamond hadir kembali dalam The Family Ghost. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ayub Malmsteen yang dari kawasan Jombang memunculkan nama Edelweiss dalam satu nomor bertajuk Kembali Untuk Mati. Terima kasih juga untuk Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang mengganti requestnya ini ya. Oke, nanti dicek, semoga termasuk yang tersedia. Ada juga nama Sony merapat via kawasan Sidoarjo. NC Firm yang dihadirkan untuk karya mereka Two of Spades. Baik, dari formasi Anthrax, kini kita sampai menit yang ke-48 dari 8 malam. Langsung kita sambung saja ke performa yang juga sudah ditunggu kemunculannya. Dari Symbiotic dalam Levitating.

Okay, kita masuk ke segmen Star of the Month terlebih dahulu. Kali ini kita bakal dengar tampilan vokal pengganti Momo, yakni Regina Putri, yang ketika menjadi vokalis Geisha untuk kali yang pertama itu muncul di lagu bertajuk Kering Air Mataku. Robby Satria itu kembali menjadi peran di balik lagu ini dengan tema patah hati dan melankolis. Robby berusaha menyatukan influence musik Regina dan Geisha menjadi berpadu. Karena tepat pada perilisan lagu ini, Regina juga diperkenalkan sebagai vokalis Geisha. Sementara status Momo di band ini kala itu rupanya juga tidak pernah keluar atau mengundurkan diri. Momo dan Regina sama-sama berbakat, tapi mereka memiliki ciri khas masing-masing. Seperti dari segi vokal, Momo punya vokal yang cukup mendayu dan sedikit serak dalam beberapa bagian di lagunya, sedangkan vokal Regina mempunyai ciri khas powerful. Kita langsung dengar saja suara Regina lewat lagu Geisha, Kering Air Mataku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa memuji, memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Kiranya kesempatan yang telah Tuhan berikan kita pergunakan dengan sebaik mungkin, karena kita tahu bahwa hari ini ada karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari baru ini terus kami menjadi punya alasan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Karena kami ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini bersama dengan umat-Mu, kami menyerahkan persekutuan udara Praise Lord Program ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti, kami tetap merindukan kuasa Allah bekerja sampai saat ini. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Kuduslah kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, kami memulai persekutuan udara Praise Lord Program pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, pagi ini kami sudah hadirkan satu pujian dari Michael W. Smith dengan Agnes Day. Kita tahu bahwa dia adalah Allah yang kudus, dan biarlah hari ini jiwa yang lapar dan haus akan Roh Kudus terus ada dalam diri kita, sehingga kita mengalami kepenuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya. Kami akan hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Frankie Kuncoro dan Raguel Lewi Sutanto, Bekerjalah Ya Roh Kudus.

Pada Dia, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi. Pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anak-Nya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan,

Nyatakan Roh Kudus. Buka hati saudara. Malam ini penuhi setiap kami. The next generation. Semua family. Hallelujah.

0: ini kami hamba.
1: Yes.
0: Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, katakan pada dia, Roh Kudus.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 kita akan baca bersama dengan tema yaitu tentang pertobatan dan sukacita besar. Pertobatan dan sukacita besar. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya saat kami membaca, kami mendapat hikmat daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya melalui firman Allah yang hari ini kami dengar boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, karena kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Tetapi tangan kuat Tuhanlah yang akan menuntun kami supaya kami ada di dalam jalan kebenarannya Allah. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan untuk pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Firman-Mu menjadi terang bagi kami, pelita bagi kaki kami. Bahkan kami diberikan kesanggupan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama di pagi ini Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Mari mendengar terkasih, kita akan merenungkannya untuk pagi ini. Natsnya ada di ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, suatu ketika seorang yang dikenal berilmu tinggi dan sangat berpengaruh jatuh sakit. Sesuai dengan permohonannya, dimintalah seorang hamba Tuhan datang untuk mendoakannya. Sebelum mendoakan, ia terlebih dahulu memberitakan tentang Yesus yang berkuasa atas segala penyakit. Singkat cerita, setelah didoakan, ternyata orang itu sembuh. Demi melihat kuasa Allah dinyatakan, orang itu lalu bertobat. Ia pun memberi diri dibaptis beserta semua orang di desanya setelah mereka melihat terjadinya perkara yang ajaib. Pertobatan besar juga pernah terjadi tak lama setelah Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya di Yerusalem. Petrus yang dipenuhi Roh Allah berkhotbah, bersaksi, dan menantang para pendengarnya untuk bertobat serta memberi diri dibaptis sebagai bukti kesungguhan pertobatan mereka. Hasilnya, dalam sehari terjadi pertobatan hingga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Peristiwa ini sekaligus menjadi bukti betapa luar biasa karya Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menjamah hati manusia sehingga mereka bertobat. Pertobatan dalam jumlah besar memang mendatangkan sukacita. Namun, jangan kesampingkan pertobatan yang dialami oleh satu atau dua orang, karena setiap pertobatan akan membuat seisi surga bersorak. Ingatlah pula akan fakta sejarah kehidupan, di mana Allah menjamah hati manusia lewat beragam cara, termasuk melalui cara yang tidak pernah terpikirkan. Oleh karenanya, kita pun perlu bersiap setiap hari, supaya Allah pun dapat memakai kita untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepadanya. Setiap pertobatan akan mendatangkan sukacita besar bagi seisi surga. Mari, biarlah kita semuanya belajar bersama-sama untuk tetap mengiring Tuhan, karena kita tahu mengiring Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, karena Dia begitu mengasihi kita.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh GMS Live dan True Church ya, lewat pujiannya Bahagiaku Penuh. Pendengar terkasih, biarlah pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan kita boleh mempersiapkan diri, karena di peristiwa Pentakosta yang terjadi pada awal ketika Yesus naik ke surga dan 10 hari penantian pencurahan kuasa Roh Kudus, para murid-murid 120 orang pada waktu itu bertekun, mereka tidak kemana-mana, mereka tetap di Yerusalem menantikan janji Tuhan itu tergenapi. Sampai kita tahu ada peristiwa Pentakosta itu dialami banyak orang yang kepenuhan roh. Dan saat itu ketika Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Petrus bisa berkhotbah, bersaksi, dan menantang untuk para pendengarnya supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ternyata respon dari orang-orang pada waktu itu, mereka menerima perkataan Petrus dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Bahkan tercatat kira-kira ada 3.000 orang yang diselamatkan, yang menerima baptisan pada waktu itu. Pendengar terkasih, saat ini dalam 10 hari penantian pencurahan kuasa Roh Kudus, banyak gereja melakukan doa, pujian, dan penyembahan. Milikilah rasa lapar dan haus supaya mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kepenuhan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk bersaksi. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Tetapi saat kita mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, roh kita itu kembali menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kasih kita yang mula-mula itu akan muncul lagi. Itu yang saat ini dibutuhkan oleh setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus yang menaungi kita, Roh Kudus yang berdaulat dalam hidup kita, supaya melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, memampukan kita untuk bersaksi. Kalau pada peristiwa jemaat mula-mula pada saat itu, ketika ada satu orang, yaitu Petrus yang berkhotbah, bersaksi, dan menantang supaya para pendengarnya ini bertobat, demikian juga harusnya kehidupan kita. Jangan pernah lupa untuk bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan kedahsyatan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Ceritakanlah itu, sehingga melalui apa yang kita saksikan, ada banyak orang yang akan kagum. Ada banyak orang yang akhirnya memberi diri, juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada yang bersaksi, kalau tidak ada yang menceritakan kabar baik itu, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa bertobat? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus? Dimulai dari diri kita, mari jadilah saksi Kristus. Dan saya yakin Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Kita tidak perlu muluk-muluk begitu ya. Mungkin sama seperti Yohanes Pembaptis yang di jalan kita berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi melalui kisah-kisah pertolongan yang kita sharingkan, yang kita ceritakan, saya yakin
itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sukacita besar tentunya ketika ada yang bertobat. Peristiwa tentang pertobatan pada waktu itu yang dialami oleh jemaat mula-mula, ini peristiwa yang spektakuler begitu ya. Sampai ada 3.000 orang yang diselamatkan. Tapi meskipun satu atau dua yang diselamatkan, itu juga membawa kebahagiaan besar. Alkitab mencatat bahwa ketika ada satu orang yang bertobat, maka yang terjadi adalah di surga itu para malaikat bersorak-sorai. Itu yang akan terjadi. Teruslah menjadi saksi Kristus. Kalau kita belum tahu caranya bagaimana menjadi saksi Kristus, berdoalah, minta pimpinan Tuhan, supaya dengan pimpinan yang daripada Tuhan itu, Tuhan akan menunjukkan jalannya, dan kita tidak salah langkah dalam bersaksi. Jangan sampai kekristenan menjadi sandungan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Melalui keberadaan diri kita, kita benar-benar menjadi umat kesayangannya. Ada upah yang pastinya Tuhan berikan ketika kita bisa membawa satu jiwa bertobat. Mahkota akan Tuhan sediakan buat kita. Hari ini pendengar terkasih, biarlah Roh Kudus, Dia menjamah kita, memimpin kita dan menuntun kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Nikita dengan Allah Roh Kudus. Baik pendengar terkasih, jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Tema telaga hari ini yaitu mengapa anak saya bermasalah? Mengapa anak saya bermasalah? Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak saya bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa anak seringkali membawa masalah di dalam keluarga kita, di samping kehadirannya yang membuat keluarga ceria. Tetapi yang banyak orang tidak tahu itu kenapa anak ini jadi bermasalah gitu, Pak Paul. Padahal ya dididik dengan baik, diasuh dengan baik, kok selalu atau seringkali menimbulkan masalah, itu kenapa, Pak Paul?
1: Ada beberapa hal yang akan kita bahas, Pak Gunawan, yang menjadi penyebab kenapa anak bermasalah. Nah, saya akan membagi penyebab itu dalam dua golongan, yaitu sumber-sumber yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri dan sumber-sumber yang berasal dari luar keluarga itu. Yang berasal dari luar keluarga biasanya pertama berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup. Jadi anak bisa mulai menunjukkan masalah-masalah perilaku tatkala dia itu pindah rumah, sehingga dia harus meninggalkan teman-temannya, dan dalam lingkungan yang baru dia belum mempunyai teman-teman, atau dia pindah sekolah dan dia di sana juga harus bertemu dengan lingkungan yang baru yang belum mengenalnya. Nah, kadang-kadang akibat perpindahan lokasi tempat tinggal dan sekolah ini terjadilah masalah perilaku. Misalkan ada anak yang gak mau sekolah, ada anak yang tiba-tiba pelajarannya langsung menurun dengan drastik, dan sebagainya. Yang lain adalah perubahan gaya hidup. Ini juga termasuk sumber dari luar. Gaya hidup yang saya maksud di sini misalnya adalah dari keadaan berkecukupan masuk menjadi keadaan yang tidak berkecukupan. Biasa dulu bisa pergi main ke tempat-tempat game center misalnya, tapi sekarang tidak bisa lagi, sehingga harus berdiam di rumah. Dulu naik kendaraan bermotor, sekarang harus naik angkutan kota dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak pada anak. Dan si anak karena tidak siap dalam beradaptasi dengan gaya hidup yang baru itu, dia menunjukkan atau memunculkan masalah perilaku atau emosional. Yang lainnya juga yang sangat umum adalah tekanan akademik. Ada kalanya anak-anak berada dalam sistem sekolah yang tidak tepat untuk dia. Dia gak bisa menunjukkan kebolehannya, dia merasa tertekan, akhirnya dari masalah-masalah sekolah itu merembet ke masalah-masalah perilaku di rumah dan di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah yang bisa saya pikirkan, yaitu tekanan teman. Ada kalanya anak-anak kita itu tidak diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Karena tidak diterima, dia akhirnya harus dikucilkan dan merasa sangat-sangat terpinggirkan. Atau justru kebalikannya, dia diterima namun dengan tuntutan. Jadi harus hidup sesuai dengan teman-temannya. Tuntutan teman-temannya macam-macam ya. Ada yang menuntut agar dia berbuat hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang terlarang. Atau dia itu ya dituntut untuk nurut teman-temannya, tidak boleh berbantah. Nah, kadang-kadang dalam lingkup-lingkup seperti itu, tuntutan teman itu tidak bisa dipenuhinya dengan baik, dia tertekan sekali. Nah, inilah yang saya maksud dengan sumber-sumber luar yang bisa menjadi penyebab kenapa anak kita akhirnya bermasalah.
0: Ya, tapi mengenai gaya hidup itu, Pak, kan bisa juga dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu gitu, Pak. Apakah itu juga bisa memicu timbulnya masalah?
1: Itu bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya anak-anak yang misalnya terbiasa hidup pas-pasan ya, atau bahkan dalam kekurangan, sekarang mendapatkan peningkatan. Jadi bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena tidak bisa menguasai diri, dan misalkan orang tua juga kok langsung jor-joran memberikan dia kebebasan membeli barang, Ya bisa jadi uang itu atau peningkatan taraf hidup itu tuh menjadi pemicu munculnya masalah. Dia misalnya cenderung membelikan barang untuk teman-temannya, jadi seolah-olah dia membeli teman-temannya dengan uangnya, atau dia mulai merasa terlalu berkuasa di kalangan teman-temannya, sehingga akhirnya ya tidak bisa dibendung oleh mereka, kehendaknya harus terjadi. Nah, itu bisa juga menjadi masalah.
0: Iya, mengenai lingkungan, Bapak, yang sulit kita pantau itu yang bisa berubah sewaktu-waktu, entah karena ada kekacauan, entah ada kerusuhan di dalam kota atau di sekolah. Itu kan juga bisa menimbulkan masalah ya, Pak Pol ya?
1: Bisa. Jadi kadang-kadang memang hal-hal yang terjadi di luar itu tuh seperti kerusuhan atau keadaan yang mencekam bisa membawa tekanan tertentu pada si anak, sehingga dia misalnya jadi takut sekali untuk pergi ke sekolah atau bergaul dengan teman-temannya. Itu seringkali terjadi juga.
0: Iya, kalau yang bersumber dari dalam rumah sendiri apa, Pak Pol?
1: Yang paling umum adalah konflik antara orang tua, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang terus-menerus ya terekspos pada konflik antara orang tua, tidak bisa tidak akan terpengaruh secara negatif. Mereka biasanya akan tertekan sekali, dan karena konflik antara orang tua itu terjadi dengan cukup intens, dia akan mengembangkan rasa takut, atau dia mengembangkan rasa marah terhadap orang tuanya yang terus berkelahi. Nah, akibatnya rasa takut itu tuh dan rasa marah itu akan keluar, akan luber. Lubernya dalam kelakuan-kelakuan yang bermasalah. Kalau dia terlalu penuh dengan rasa takut, dia bisa mengembangkan diri yang sangat penakut, penuh dengan kecemasan dan ketegangan. Sebaliknya kalau yang lebih memenuhi hatinya adalah kemarahan, pemberontakan, nah dia akan keluar dari rumah, membuat masalah di luar, perilakunya menjadi destruktif, tidak lagi mau mendengarkan bimbingan dari orang lain. Jadi yang paling umum adalah konflik antara orang tua. Yang lainnya lagi adalah sumber dari dalam, yakni hilangnya atau dalam hal ini kematian seseorang yang dekat dengannya. Jadi tidak jarang, Pak Gunawan, kalau si anak itu misalkan dekat dengan kakeknya, kemudian si kakek meninggal dunia. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak dalam diri si anak, sehingga akhirnya dalam gejolak itu dia memunculkan reaksi-reaksi. Tidak mau ke sekolah lah, maunya di rumah saja. Dia bisa mengembangkan rasa takut yang begitu berlebihan. Sekarang dia ketakutan kalau-kalau nanti mamanya atau papanya yang meninggal. Gara-gara kakeknya meninggal, dia akhirnya menjadi sangat protektif terhadap papa mamanya. Dan bisa-bisa dia gak mau pergi kemana-mana, termasuk ke sekolah. Karena dia takut kalau dia pergi ke sekolah, nanti ayah atau ibunya meninggal dunia. Jadi dia akan mau di rumah saja, akan menuntut orang tuanya terus-menerus melayani dia. Nah, hal itu juga bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah sumber dari dalam, yakni perlakuan orang tua yang negatif terhadap anak. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya orang tua terlalu sering memarahi anak atau terlalu menolak anak, menuntut anak berlebihan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang akhirnya sangatlah berdampak pada pertumbuhan si anak.
0: Bapak, kalau secara umum itu antara pengaruh luar dan pengaruh yang dari dalam rumah, itu sebenarnya yang paling besar pengaruhnya yang mana, Bapak?
1: Harus saya akui yang paling besar di dalam rumah, Pak Gunawan. Sebab begini asumsinya saya, betapa besar, seberapa besarnya pun tekanan dari luar, kalau keluarga solid, keluarga akan bisa memberikan dukungan kepada si anak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang harus dilewatinya itu. Misalkan perpindahan rumah atau sekolah, sudah tentu itu membawa stres pada si anak. Namun kalau orang tua bisa ya memberikan kehangatan, penerimaan, dorongan, dan si anak bisa berakses langsung ke orang tua, bisa ngomong, bisa cerita dan sebagainya, nah itu akan menolong si anak untuk bisa melewati masa yang sulit itu. Tapi sekali lagi, meskipun lingkungan luar mendukung, tidak ada masalah, si anak itu kok baik-baik saja di luar, tapi kalau di rumah tidak ada dukungan karena orang tua misalkan pergi dari pagi sampai malam, gak begitu mempedulikan anak, atau mereka seringkali bertengkar, atau perlakuan yang terhadap anak buruk, seberapa bagusnya pun dukungan yang diterimanya dari luar, itu tetap akan mempengaruhi dia, kalau yang dari dalam itu sangat buruk.
0: Karena itu ada yang mengatakan kalau bertengkar jangan di depan anak gitu. Tapi sekalipun pertengkaran itu tidak dilakukan di depan anak, kok saya merasa anak itu tahu gitu kalau orang tuanya bertengkar, Bapak.
1: Betul, dan ketegangan itulah yang akan ditangkap oleh si anak, bahwa papa mama dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mereka pun jadinya gak gitu berani untuk ngomong sama orang tuanya atau cerita kepada orang tuanya. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya.
0: Iya, jadi kalau begitu apa yang harus kita perhatikan gitu, kalau kita itu sebagai di pihak orang tua tentunya, Pak Pol ya?
1: Ada beberapa panduan yang akan saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini nih, tuntutan. Jadi orang tua perlu bertanya apakah tuntutannya sesuai dengan kemampuan anak. Ada kalanya orang tua berpikiran terlalu positif. Orang tua beranggapan bahwa anak saya mampu. Nah, kenyataannya adalah enggak selalu anak mampu. Mampu dalam pengertian tuntutan yang diembankan padanya itu enggak sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu kalau misalkan ini yang terjadi, orang tua harus peka dan menyeimbangkan ya antara kemampuan anak dan tuntutannya. Misalnya nih ya, salah satu yang menjadi gejala dewasa ini adalah orang tua menginginkan anak-anak sekolah di sekolah yang unggul. Nah, sekolah unggul berarti memang untuk anak unggul. Dan saya mengerti betapa indahnya kalau anak-anak kita semuanya ya dikategorikan anak-anak unggul. Tapi faktanya adalah tidak semua anak-anak kita unggul. Nah, kita mesti bisa melihat ya dengan jelas kemampuan anak kita. Dan misalkan dia itu bersekolah di sekolah yang biasa pun, tapi kalau memang dia gak menyukai bidang-bidang yang tertentu dan hanya bidang-bidang yang tertentu saja dia sukai, kita juga harus bisa memilah ya. Untuk bidangnya dia memang tidak begitu bisa, kita gak terlalu mendesaknya, memarahinya kalau gak dia mencapai angka yang kita inginkan. Kita bisa memberikan dia harapan, kita bisa mendorongnya agar dia belajar, tapi setelah dia belajar hasil seberapapun yang dia dapat ya kita terima. Tapi untuk bidang yang kita tahu dia memang bisa, nah kita lebih dorong dia di sana. Salah satu sumber ketegangan antara orang tua dan anak adalah masalah belajar ini, masalah sekolah. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah tuntutan orang tua. Nah, orang tua juga harus menyadari tuntutan itu tuh harus diikuti oleh rekreasi ya, jangan sampai orang tua lupa. Kadang-kadang kan orang tua hanya maunya anak belajar, pulang sekolah harus belajar, pulang sekolah harus belajar. Nah, kapan anak itu bisa rekreasi, senang-senang dan sebagainya. Jadi perlu ada pembagian waktu, kapan belajar, kapan bermain, atau bisa main video game atau apa. Jadi perlu ada pembagian itu, sehingga tuntutan yang orang tua embankan kepada anak menjadi tuntutan yang realistik.
2: Apa banyak orang tua pada umumnya gitu ya, yang saya sering dengar, orang tua kan menganggap anak di dalam usia anak tuh kan gak tahu apa yang terbaik buat mereka begitu. Nah, jadi tugas kami lah sebagai orang tua atau tanggung jawab kami itu memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi kami harus nih sebagai orang tua memacu, mendorong anak supaya, maksudnya memaksimalkan kemampuan mereka. Kalau gak dipacu bisa aja mereka malas padahal sebenarnya mampu. Nah, itu hikmatnya gimana ya, maksudnya menyeimbangkan gitu kan sulit juga.
1: Saya setuju ya bahwa orang tua itulah yang memberi arah kepada anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu tuh gak mendapatkan pengarahan sama sekali. Anak-anak yang bertumbuh besar tanpa pengarahan orang tua menjadi anak-anak yang tersesat dalam hidup ini, mencari-cari arah dalam hidupnya. Jadi perlu sekali, tapi orang tua perlu melihat dengan jelas apa yang menjadi talenta atau kebiasaan atau karunia si anak itu dan mengarahkan sesuai dengan kemampuan itu. Nah, yang saya takut adalah ini nih, kebanyakan orang tua kurang memahami hal ini. Misalnya, kebanyakan orang tua beranggapan kalau anak saya bisa mendapatkan nilai 8 di matematika, seharusnya dia memperoleh nilai 8 di bidang-bidang lainnya, misalnya di bidang bahasa dan sebagainya. Nah, faktanya adalah kita pun tahu bahwa kita ini jarang sekali yang bisa semua. Kebanyakan kita hanya bisa sebagian. Karena itulah ada yang namanya kekuatan kita, ada yang namanya bukan kekuatan kita. Nah, tugas orang tua lah untuk mengerti bahwa waktu anaknya jago atau mampu dalam matematika, kemungkinan besar ya dia akan lemah dalam bidang-bidang yang kebalikannya dari matematika. Misalnya dalam bidang sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, mungkin sekali anaknya lemah di situ. Atau kebalikannya, dia kuat dalam bidang bahasa, menulis, dan sebagainya. Nah, di dalam misalnya ilmu alam, dia kurang kuat. Nah, itu hal yang harus orang tua terima. Jadi, saya kira orang tua bermaksud baik ya, supaya anak-anaknya itu bisa memaksimalkan kemampuan. Tapi ya harus disadari bahwa kemampuan anak itu tuh biasanya terbatasi ya, dalam bidang-bidang tertentu saja.
2: Dan itu wajar sekali ya Pak Paul ya.
1: Sangat wajar, sangat wajar. Jadi justru kalau orang tua menyamaratakan bahwa anak harus baik dalam semua bidang,
2: genius.
1: Ya anak itu genius begitu. Nah kenyataannya ya yang genius itu

0: tugas orang tua lah untuk memang dekat dengan anak sehingga dia mengerti apa yang sebetulnya menjadi interest si anak itu.
1: Iya, banyak yang mengatakan orang tua kadang-kadang lebih kenal orang lain daripada kenal anaknya sendiri, Bapak. Bisa gitu.
0: Seringkali.
1: Seringkali terjadi gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kan tiap-tiap orang tua itu tentu punya harapan-harapan atau idealisme tertentu untuk anaknya itu, Bapak. Apakah itu salah?
0: Enggak salah. Asal idealisme itu cocok ya dengan kemampuan si anak. Yang menjadi salah adalah kalau idealisme itu tuh enggak ada kaitannya dengan kebiasaan si anak. Nah, itu akan menjadi beban bagi si anak gitu.
1: Misalnya gimana, Bapak? Contoh konkretnya.
0: Misalnya yang paling jelas adalah banyak orang tua ya tetap masih dipengaruhi oleh cara pikir lama, yaitu kalau sudah besar anak-anak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi bankir misalnya. Hanya itu saja. Padahalnya sekarang bidang studi sudah begitu menjamur sehingga tidak ada sekolah satupun yang bisa mempersiapkan anak untuk menempati jabatan-jabatan yang sekarang tersedia dalam hidup ini. Terlalu banyak ragam pekerjaan sekarang ini. Jadi memang gak bisa disiapkan. Nah, kadang-kadang orang tua karena hanya tahunya beberapa bidang itu yang memaksa anak masuk ke bidang yang tadi dia pikirkan. Nah, itu kan belum tentu tepat. Jadi memang yang penting mengarahkan saja dulu. Dia kuat di mana, itu yang didorong. Ya enggak. Begitu.
1: Apakah itu berkaitan dengan kepribadian anak itu, Bapak?
0: Sangat berkaitan. Jadi misalkan anak-anak yang memang lebih pendiam, ya. Nah, mungkin sekali keterampilan interpersonalnya agak lemah. Nah, seorang tua yang gak bisa mengharapkan anak ini misalnya masuk menjadi entrepreneur ya, atau menjadi kuat dalam bisnis, marketing dan sebagainya, ya mungkin ya enggak. Tapi ya harus diterima bahwa dia punya kekuatan yang lainnya, begitu.
2: Ada kemungkinan gak, Pak Paul, orang tua waktu mudanya gitu ya gak mencapai apa yang dia impikan gitu, misal bisa karena memang gak mampu, atau sebenarnya dia mampu cuma kondisi keuangannya gak memungkinkan dia mencapai itu, lalu terlampiaskannya jadi anak dipaksa gitu ya, Pak?
0: Itu sering terjadi. Jadi akhirnya orang tua menjadikan anak itu perpanjangan dirinya. Perpanjangan diri dalam pengertian yang tidak dia capai dulu, nah sekarang diharapkan terjadi pada anaknya. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, Ibu Wulan, yaitu harapan ya. Orang tua kadang-kadang itu membawa harapan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak itu harus menjadi apa, tapi kepribadiannya tidak cocok. Yeah. Tidak bisa berbicara di muka umum, didorong-dorong, harus bisa memimpin. Anak itu memang pendiam, suka baca di dalam kamar, ya udah kita terima begitu. Kita dorong dia boleh, tapi jangan dipaksa. Jadi harapan-harapan itu sangat penting sekali. Misalnya yang lain lagi adalah penerimaan. Nah, kadang-kadang orang tua hanya menerima anak kalau anak itu memenuhi kondisi mereka.
2: Anaknya manis,
0: ulangannya dapat bagus. Tapi apakah anak-anak kita semuanya seperti itu? Apakah anak-anak kita semuanya akan manis-manis? Ya, kenyataannya kok tidak. Jadi, jangan sampai orang tua terlalu menetapkan kondisi baru menerima anak. Enggak, anak perlu tahu bahwa apa adanya mereka itu telah diterima sepenuhnya oleh orang tua. Nah, jadi kita mesti perhatikan ya tentang penerimaan itu. Dan yang berikutnya adalah penghukuman. Orang tua ini kadang-kadang kalau lagi menghukum anak yang muncul adalah kebencian. Jangan ya. Marah atas perbuatan anak tidak sama dengan membenci diri anak. Nah, orang tua jangan sampai membaurkan keduanya. Ada kalanya dalam kemarahan orang tua itu tuh memarahi anak dengan nada yang benci ya. Membenci pribadi si anak itu. Jangan.
1: Tapi disiplin tetap perlu ditegakkan.
0: Disiplin perlu. Jadi kita menyoroti perbuatannya, kita marah atas perbuatannya, tapi kita gak membenci diri si anak. Nah, ini orang tua perlu memang jaga ya. Yang berikutnya adalah pemberian kasih ya. Pemberian kasih, jadi jangan sampai orang tua ini terlalu berlebihan memberikan kasih. Dalam pengertian semua dibolehkan, gak pernah salah anaknya, orang lain yang salah, semua dibela, membabi buta, anaknya yang paling hebat. Nah, itu pemberian kasih yang udah gak lagi tepat sasaran. Nah, ini seringkali justru akan berdampak negatif pada si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah orang tua perlu memperhatikan percakapannya ya. Apa yang menjadi isi percakapan kita ya, apakah itu lebih sering keluhan-keluhan, ketidakpuasan kita,

0: pembanding-bandingan, anak ini begini, kamu kok begini, atau celaan-celaan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Apa yang menjadi karakteristik utama pembicaraan kita di rumah? Itu yang perlu orang tua tanyakan.
1: Jadi sebenarnya kalau anak bermasalah, itu awalnya orang tuanya yang bermasalah gitu, Pak Bale?
0: Sebetulnya kita nggak bisa patok pasti begitu, ya. Kadang-kadang memang pengaruh-pengaruh luar, teman-teman juga bisa memunculkan masalah. Maka tadi awalnya saya katakan memang ada masalah yang muncul dari luar. Namun tetap saya tekankan, kalau di rumah kuat, penerimaannya kuat, disiplin juga kuat, seharusnya yang dari luar itu nggak akan mengobrak-abrikan yang di dalam. Tapi kebalikannya lah yang seringkali terjadi. Di dalam rumah memang sudah ada masalah.
1: Ya, ada bagian Alkitab yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang harus akan kita tuai.
0: Betul sekali. Nah, ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, saya ingin membacakan satu puisi yang indah sekali ini, yang saya kira banyak pendengar kita telah juga mendengarnya, untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Judulnya adalah Anak Akan Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dipelajarinya. Jika anak hidup dengan celaan, ia akan belajar menghakimi orang. Jika anak hidup dengan kebencian, ia akan belajar untuk bermusuhan. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan menjadi minder. Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan dihantui oleh rasa bersalah. Jika anak diberikan semangat, ia akan belajar untuk percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai orang. Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar bersikap adil. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk beriman. Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk menyukai dirinya. Dan jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar untuk mengasihi hidup ini.
1: Iya, itu tapi memberikannya itu harus dalam porsi yang pas, itu Pak Paul ya. Kalau berlebihan bisa negatif lagi.
0: Betul, betul.
1: Seperti pujian itu aja.
0: Betul.
1: Kan bisa positif tadi katakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau pujian itu berlebihan kan negatif jadinya.
0: Betul. Jadi perlu memang keseimbangan dalam segalanya ini.
1: Iya. Bapak, untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang pas untuk mendukung pembicaraan ini, Bapak?
0: Amsal 3:27 berkata, janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya tetap ingin ingatkan para orang tua, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita menahan tanggung jawab yang baik ini dari anak-anak kita yang berhak menerimanya. Mereka berhak menerima penerimaan, berhak menerima kasih, berhak menerima disiplin, berhak menerima pemberian semangat. Kita harus memberikannya. Jangan sampai kita menahan kebaikan-kebaikan itu dari anak-anak kita.
1: Ya, tapi saya kok percaya bahwa orang tua juga akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik bidang pendidikan dan sebagainya. Hanya masalahnya kadang-kadang tidak pas gitu, Pak Paul, apa yang diberikan itu. Jadi yang dibutuhkan tidak diberikan, yang tidak dibutuhkan malah diberikan gitu.
0: Salah satu tanda untuk melihat apakah kita pas atau tidak pas adalah ya perilaku si anak. Kalau dia mulai memunculkan masalah, seharusnya itu adalah tanda awas. Oh, mungkin yang kita lakukan kurang pas. Kita harus lebih sesuaikan lagi.
1: Pak Paul, kalau masalah itu sebenarnya masalah dalam apa sih yang sering kali muncul itu?
0: Biasanya dalam emosi dan perilakunya. Biasanya begitu. Jadi kalau emosi misalnya terlalu mudah naik turun ya, marah, banting barang, nah, atau depresi, sedih, sendu terus menerus. Atau dalam bentuk perilaku, misalnya mulai membohong, mencuri, menyontek, tidak mau sekolah, nah, membangkang, nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku.
1: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Wulan juga pendengar sekalian, bahwa kita sudah melakukan perbincangan pada saat ini tentang suatu topik yang menarik, yaitu mengapa anak saya bermasalah. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Terus 5,5 Star FM. baru saja kami hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini, Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan tema yaitu Mengapa Anak Saya Bermasalah. Baik, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami punya waktu sampai nanti tepatnya di 7:30 pagi. Baik, untuk pagi hari ini kita akan lanjut mendengarkan beberapa pujian. Kali ini akan kami hadirkan satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya, Mana-mana Tuhan Panggil, Yesus Pokok.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM dari Maria Kalista dan Michael Joe. Kau terbaik bagiku sudah kami hadirkan ya di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa memang hanya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, di kesempatan kali ini kami akan menyapa pendengar terkasih yang sudah bersama dengan Persekutuan hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat memuji Tuhan. Lama ini tidak muncul di Persekutuan Udara Praise Lord Program ya, Bapak Lukas Basuki. Menyapa keluarga grup Bintang dimanapun berada, selamat menikmati Persekutuan Udara di Praise Lord Program. Tim PTL-nya selamat melayani. Dengar dia panggil nama saya, tadi sudah kami hadirkan. Furin, shalom, selamat pagi. Menyapa Bu Lukas, Pak Purmanam, Bu Lita, Pak Lukas ya, Pak Lukas, Bu Lita, Pak Purmanam, dan Ko David, Ko Yuda, Gembala GMS. Tuhan memberkati. Ibu Kamila, untuk pujianku mau iring Yesus tadi sudah hadir. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh perkataan Tuhan. Percayalah, miliki sikap hati yang benar, iman yang kuat, dan berpikir hal yang besar. Karena tidak ada satupun yang lebih besar dari Tuhan. Dia sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Purmanam, terima kasih untuk pagi ini. Gandol Gusti tadi sudah hadir ya. Berbuat baiklah ke semua orang, hidup itu penuh misteri. Kebaikan yang kita tabur hari ini mungkin jadi alasan kita akan dipertemukan dengan hal-hal indah di masa depan. Amin. Ibu Yuni yang ada di Gayam, Roh Kudus kau hadir di sini, tadi juga sudah kami hadirkan. Ibu Ira, terima kasih untuk pujiannya nanti ya Bu ya. Saya tunggu aba-aba dari Bu Ira. Baik Bu Aci, hidup ini adalah kesempatan, sudah kami persiapkan, ditunggu dari Yuni. Terima kasih Pak Tony juga yang ada di Krian, dukungan doanya nanti ya. Ibu Diana, shalom, selamat pagi. Menyapa Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, Om Sio. Tuhan berkati, pengharapanku Yesus harapan jiwaku ini ya. Terima kasih, selalu ada harapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu ada kekuatan bagi orang yang menantikan Tuhan. Selalu ada berkat bagi hati yang taat dan melekat pada Tuhan. Amin. Bapak Waluyo Adi, Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Om Aliani, terima kasih sudah bergabung. Dukungan doa buat anak cucu ya. Keluarga besar nanti kita akan doakan bersama. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan juga yang akan memberikan kelancaran dalam setiap doa-doa yang Tuhan dengar, dan Tuhan yang pasti akan menjawabnya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum saya menyapa yang lain ya yang sudah bergabung. Kali ini akan kita dengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Juni lewat satu pujiannya, Hidup Ini Adalah Kesempatan.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
1: ya.
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Di pagi hari ini tentu kita akan mengalami berkat dan kemurahan Tuhan, sukacita yang besar karena kita tahu kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan, dan kita dijagainya. Di sekitar studio